Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Setiap bersama kami di pukul 9.34 ya. Selalu setiap bersama Andi dengan beberapa lagu-lagu hingga pukul 10 nanti. Dengan lagu-lagu atau lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan selalu di pukul 7 atau 10 ya, waktu Indonesia Timur. Setiap pendengar selalu bersama kami di edisi program 4 ya, 9.7 MHz. Saudara pendengar di mana saja berada.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Hey yo, listen up. This is the song dedicated for y'all. It's called

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih

0: lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan.

Selamat siang Pak Cemace, kembali lagi bersama Mace Kartika di Depart 2 hari ini di edisi Sabtu 12 September 2026. Mace Kartika akan menemani Pak Cemace hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur, jadi jangan kemana-mana, tetap di 96.7 MHz Manokwari di Suara Budaya Manokwari.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa?

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

jelas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Boleh ya.
0: Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Apa sih kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
1: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Keng mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan

Seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Suara Budaya Manokwari.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia.

0: Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses
4: sosial muncul megahertz. Suara Budaya Manokwari.
5: Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Irang. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah

0: cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ricarang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku.

0: Aku dan juga Rubia Sangumbulung tidak menjanjikan. Apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak?
1: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
0: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
1: Banglai Remas. Sebuah nama yang bagus. Banglai Remas. Nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru satu pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika narang cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula narang cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit narang cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah narang cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka narang cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam, Ricarang.
1: Ada apa, kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Narang Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
1: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat, Ricarang. Aku Narang Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
1: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
1: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku Dayang Rindu.
4: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
1: Narang Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin, dan perhiasan. Namun, ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
1: Sabar. Sabar, anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
4: kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai tujuh purnama, aku

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio,

0: dipaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi, bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili, pemuda Narang Cili. Tidak, kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Payulah kita ke Palembang. Oh, jangan lari Dayang. Baiklah, ke kota Padang membeli nasi Padang, nasi rendang daging sampi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
3: Ah, baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
4: Salam hormat, Ri Carang.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
4: Ri Carang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhara sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ri.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
4: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk Lebuhara?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
4: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah, sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
4: Aku mohon diri, sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
5: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narang Cili.
3: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
5: Hei Sunan Palembang, 7 purnama aku tinggalkan dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narang Cili.
3: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk pemuda yang bernama Narang Cili.
5: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan

0: Narang Cili. Ini akan kubuktikan siapa Narang Cili.
1: Cukup. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku? Segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
2: Tapi Dayang,
1: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narang Cili?
2: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
1: Narang Cili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narang Cili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.
3: Mini legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya Manokwari.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut

0: atau cowok?
1: Ya mau cewek atau cowok gak masalah loh. Yang penting gak stunting loh sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Ada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Selamat sore Pak Cemace. Tembus 7,45 juta turis asing ke Indonesia, cetak rekor tertinggi sejak 2020. Kunjungan wisatawan Januari hingga Juni 2026 telah mencapai di angka 7,45 juta. Angka tersebut naik 5,71% dibandingkan semester 1 di 2025. Nah, capaian Januari hingga Juni 2026 ini menjadi yang tertinggi sejak 2020. Dan ya, dilansir dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Indonesia, kinerja tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak awal tahun ketika kunjungan wisatawan terus menunjukkan pertumbuhan. Nah, dengan capaian 7,45 juta kunjungan dalam 6 bulan, Indonesia punya modal kuat untuk melanjutkan momentum pariwisata hingga akhir 2026. Pemerataan kunjungan ke berbagai destinasi di luar Bali juga menjadi pekerjaan penting agar pertumbuhan wisatawan asing memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah dan masyarakat lainnya. Kalau tren ini terus terjaga, tahun 2026 berpotensi menjadi salah satu periode penting dalam pemulihan dan penguatan kembali pariwisata Indonesia setelah pandemi COVID-2020. Dan Pak Cemace, tidak terasa 1 jam lagi Pace Kartika akan pamit undur diri dari ruang dengar Pace Mace di Depat 2 kali ini, dan akan dilanjut dengan Mace Nita yang akan menemani Pace Mace hingga tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Mace Nita akan membawakan lagu-lagu dan tentunya informasi menarik seputaran Manokwari dan sekitarnya. Jadi Pace Mace jangan kemana-mana, tetap di 96.7 MHz program 4 Manokwari, suara budaya Manokwari.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
5: 96.7 MHz, suara budaya Manokwari.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

0: Aro cewek, sebenarnya nih saya mau bicara tapi jangan minta aku kasih maaf saya dulu kak.
1: Iya.
0: Soalnya saya bicara tapi saya punya kemaluan yang besar sekali, jadi saya takut nanti malu dengan bagaimana. Tapi kok kasih maaf saya bisa kan tidak ya?
1: Terus?
0: Pas lihat pertama itu memang saya rasa cinta. Tapi lama-lama tuh kayak cinta tuh dari mata turun ke hati terus tembus jantung bilik kanan bilik kiri toh.
1: Yang benar.
0: Jadi aduh tapi jangan kok marah ya, saya memang orang bicara kemaluan memang besar. Kita biasa bicara malu-malu. Tapi weh kok maaf saya kak, dan saya cinta kau jadi kok pacar saya sudah kak.
1: Swear?
0: Ah saya pacar kau ya. Hari kau masih itu tuh jomblo toh, biar kakak pacar sudah ya. Saya tahu kau mbak Yawa toh, tapi saya juga punya cinta. Orang Papua juga kenapa tidak bisa cinta kak? Oh cinta saya sudah ya, kau cinta ya Aro, saya cinta kau baru.
1: Sama, aku juga cinta sama kamu.
0: Aro, kau jangan tertawa kak, kau tertawa tuh saya rasa lucu juga toh. Oh, aduh yang tertawa nih sama pacar kau baru bagaimana kau malu-malu itu. Aduh kau begitu tuh bikin saya kemaluan saja nih. Nanti saya kemaluan besar lagi saya takut bicara nih. Jangan tertawa sudah aduh.
1: Oh ya sama.
0: Terus aduh cewek bagaimana saya bisa pacar kau kah?
1: Kapan?
0: Oh tanya kapan bagaimana lah. Sekarang sudah kita pacar ya. Kita pacar sekarang ya. Bisa kah tidak? Aduh cinta kau sekali cinta mati suruh mati. Ini cinta dari mata tembus tujuh hati lagi masuk keluar di bawah hampir nih.
1: Aduh, aku cinta mati deh.
0: Eh, kau juga cinta mati ya. Aduh, kalau gitu kita mau mati baru cinta sudah. Saya lagi mati baru cinta. Kita cinta mati toh. Aduh, suka mati ya. Ah, ini siapa lagi telepon ini? Aduh, ini kamu punya mama telepon. Cewek saya minta permisi saya angkat telepon dulu ya. Cepat saya, nanti saya bicara aman.
2: Halo.
0: Iyo, halo juga. Ini siapa?
2: Gue di mana?
0: Oh, ini Kabo punya mama. Iyo, dan saya jalan toh, cari kamu makan. Kau dengan Kabo makan di rumah tuh yang saya jalan toh. Masa kau tanya di mana lagi?
2: Saya telepon dari tadi, kenapa kau tak jawab?
0: Oh, Kabo punya mama. Oh, saya bukan si Rayau. Kau bahasa Indonesia bagaimana? Salah sekali kak. Itu tadi itu Telkomsel sudah telepon saya, SMS saya lagi bilang jaringan ada mau gangguan. Ini baru jaringan masuk lagi. Kau bisa telepon masuk. Kau jangan pikir lain-lain. Saya nih setia sama kau. Saya cinta kau dengan Kabo toh.
2: Kau bikin apa ya?
0: Bah, kau saya bikin apa? Saya tidak bikin apa-apa. Hanya duduk jalan cari makan buat kau dengan Kabo toh.
2: Kau udah mau nisah dengan perempuan siapa?
0: Bah, perempuan siapa? Kau tuh sembarang sekali. Tadi saya tuh sedang bikin apa-apa. Itu mungkin penumpang yang kau bilang orang lain perempuan kak. Satu-satu saya takut. Saya tidak biasa bicara sembarang. Kabo punya mama. Kau jangan sembarang sudah. Ah.
2: Bikin salah bedia nanti.
0: Woi, rabik lagi macam kertas saja. Oh, ya kawan kak, si kolam belan diri di mana? Sudah, tutup sudah kasih mati. Malas bicara nih.
2: Ah, sudah apa? Binatang anjing koi.
0: Woi, nah yuk kau bilang saya binatang anjing lagi. Ini bagaimana? Kau mulut kebun binatang betul ini harus mati ya. Oh, bikin begitu saya merasa terluka sekali ini hati, cakir kepala. Ya buang-buang air bagaimana? Kau bikin saya, aduh tidak apa-apa sudah, kau begitu eh. Bagus, bikin, lanjut, kau ya kawan, kabuk nama mama. Kau sudah, kau orang bilang kau ondo toh, makan itu ondo.
2: Kau lebih pulang cepat.
0: Beo, saya malas pulang, saya cari kawin baru saja, saya cari kawin baru perempuan baru toh. Beo.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya Manokwari.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: வரமுடைய மனப்பார்வை.
1: Indonesia
2: bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

mengikuti ya. Sebagai nota petugas ya, maka teman sahabat budaya di malam hari ini ya, sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan mendengarkan ya lagu-lagu islami dan menantikan ajang maghrib. Ajang maghribnya jam 18 lewat 6 menit ya waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

ayo, ayo.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah.

yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.
2: Ya, sebatas sekilas info ya buat Sapa Budaya di malam hari ini ya, ada Menteri Komunikasi dan juga Digital Meutia Haidhafidz meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi spekulatif terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Kapal tersebut ya membawa 5 jurnalis dan juga 3 kru untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Mengkomunikasi ini mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenaran. Untuk itu juga ia mengimbau ya masyarakat menyaring informasi terkait hilang kontaknya rombongan tersebut. Pemerintah melalui sejumlah pihak terkait terus menyampaikan pengembangan pencarian dan juga pertolongan. Meutia juga untuk meminta masyarakat memberikan ruang dan juga dukungan kepada keluarga serta tim SAR selama proses pencarian berlangsung. Ia menegaskan juga keselamatan seluruh korban dan juga kelancaran operasi dan juga pencarian menjadi fokus utama. Kemkomdigin ya, dan juga terus memantau perkembangan informasi di ruang digital. Kami juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga serta pihak terkait. Ya, sebetulnya sekilas info ya, Pesap Daya di malam hari ini.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sudah jual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi. Oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.

0: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
1: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
2: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
3: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
2: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
0: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
4: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
0: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.

kendaraan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari khas tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Kaken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sudah jual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, Nyai Yang Sunyi, oh, Nyai Yang Sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.

0: Kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
2: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tombok kubantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu. Terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
2: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.

0: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
1: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
2: Kesulitan bisa datang kapan saja,

0: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
1: Du-du-du, aduh mayang, gadis alam naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang ida denge di abang, mayang, gadis yang aku linjang.
2: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing, gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
3: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
2: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
3: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
2: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
3: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
4: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyong Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
2: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
3: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.
4: Saudara-saudaraku, Koyong Kadamudin dan adengku Nurima, sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
3: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yong.
4: Saudaraku Kadamudin, sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyong. Apalagi Koyong sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yong.
3: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yong. Dusun Tanjung Ular Pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yong. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yong. Kau yang harus ingat amanah mak. Ngembek kita.
4: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku, dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita, aku akan tetap kawin kampi dengan Putri Tanjung Wangai Dusun Tanjung Ular Lematang.
5: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
3: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
4: Maksud Koyong?
3: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
5: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, Berkunjunglah ke sini, Yung.
4: Aho. Terima kasih, Koyung Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
3: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
5: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
3: Payo.
0: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
6: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
7: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
6: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
7: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
8: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
4: Ao. Age Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
8: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
4: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
6: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
4: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
6: Maksud Mbak?
4: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
7: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
6: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan padeh kesukaan Mbak dan Mak.
8: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
4: Lah, ngapa, Mak?
8: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
4: Oh, au. Mbak nak kumai dulu ya. Ndek ninggal ibu-ibu. Kalu baik kene.
8: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
4: Alah jula, Mak. Bareng baik kita.
9: Pengumuman. Oi, wang dusun ika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
0: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi Dusun Tanjung Ular Darah Lematang begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
10: Permisi, Tuan. Saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandan Wangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
11: Silakan anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
0: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
9: Pengumuman. Woi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
11: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawinke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
10: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
6: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
10: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
6: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
10: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
6: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
10: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku sabepetai.
6: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
10: Tidak, Putri. Jangan kau ingkari sayembara ini.
6: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
10: Tanjung, jangan.
11: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
6: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
11: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
6: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
10: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikad buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
11: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
0: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Groth.

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia memberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali setelah hujan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bener.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukyah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

0: Kado.
1: Seperti itu pasti bakal teman saya budaya ya di malam hari ini ya, sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Kita masih menjaga, masih temani saya budaya di malam hari ini.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Song. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah? Maksud orang tua itu supaya tiang tengah, yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiang nyaman. Masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juara di sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu mereka bawa, biasanya kan dilakukan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawan ke apa ini hanya dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kebabi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia harfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah. Tapi saya ibu, rumah yang tidak ada jendela itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia.
4: Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, suara budaya Manokwari.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
3: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
4: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: tertua adat Dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam Ricarang.
0: Salam Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas, sebuah nama yang bagus. Banglai Remas, nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika narang cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula narang cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu,

0: sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Narang Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rin. Maka Narang Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rin.
1: Salam Ricarang.
2: Ada apa kurir?
1: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Narang Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
2: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
3: Hormat Ricarang. Aku Narang Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
2: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
3: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
2: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
3: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
2: Narang Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin, dan perhiasan. Namun, ada satu lagi yang belum kau bawa.
3: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
2: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
3: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama, aku

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Ria Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Ria, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pinangan Sunan Palembang. Tapi seorang Ria Cara, Enek Dayang Rindu,

Sudah sebab saya lalu salahnya di kepala berada yang terdengarnya irama lagu bagaimana. Selesai sudah tugas kami mengingatkan cara siaran untuk Anda pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Kami mau undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan. Besok pada jam 4.55 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96.7 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Nita, operator Joshua. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih. Salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami berharap saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami kekuatan dan kesehatan. Saya pun menyapa bagi kita yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin sedang ada di dalam pergumulan, yang mengalami tekanan yang begitu berat, bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang ada di dalam segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya berdoa Tuhan tolong dan memberikan kekuatan, kemampuan agar saudara mampu berdiri untuk berharap kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita selalu ada di dalam situasi yang benar-benar sangat menekan kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa pungkiri sebab masalah itu adalah merupakan instrumen bagi kehidupan manusia pribadi lepas pribadi. Dengan seseorang menghadapi masalah dengan cara pandang Tuhan, dia akan hidup, dia akan menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan dia akan melihat bahwa lewat masalah itu akan membawa dia menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, dan ada berkat di mana dia punya level iman akan meningkat. Tetapi ketika masalah itu dihadapi dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam kekuatannya, dengan berbagai macam jalan-jalan yang bukan berasal daripada Tuhan, maka mungkin saudara akan mendapatkan jawaban, tetapi jawaban itu akan ada lagi timbul masalah baru. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia di saat ini, saya mau katakan satu hal bahwa hari-hari ini negara sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Salah satu masalah yang besar yang tengah melanda pada saat-saat ini adalah negara sedang mengalami darurat perjudian online. Nah, keputusan Presiden nomor 21 yang berisikan tentang satuan tugas pemberantasan perjudian online secara daring sedang terbentuk, maka kita semua akan melihat bahwa apa yang sedang negara pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh setiap para pemangku kepentingan, itu pun juga menjadi bagian pergumulan kita masyarakat. Mari kita mau melihat bahwa segala masalah, baik itu terkait ekonomi, baik itu terkait dengan berbagai macam kebutuhan hidup kita hari lepas hari, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan apa saja, tentu itu mempunyai bagian-bagian tersendiri, dan kita akan melihat dari pandangan iman pada saat ini. Marilah kita sama-sama melihat semua hal ini dengan cara pandang Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita mau belajar melihat bahwa jangankan perjudian online, ada banyak perilaku-perilaku sosial yang sering kali kita hadapi dalam hidup ini di Manokwari contohnya. Mungkin kita merasa bahwa ini cuma dengan uang 1.000 saya beli togel, saya dapat sio ini, atau saya beli sio, atau saya beli angka. Inilah hasil yang kita dapat, itu sepertinya tidak membawa berkat dalam hidup kita. Amsal katakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa makna daripada hal ini? Kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya instan, itu baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dia akan menjadi sebuah keadaan yang tidak enak pada akhirnya. Bahkan bukan saja pada diri kita, nanti akan secara turun-temurun. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita.
pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lewat perenungan pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi serius untuk kita dapat mengerti. Hal yang pertama adalah, mari kita datang benar-benar di hadapan Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Pertaruhkan seluruh hati, hidup, dan pikiranmu sepenuhnya untuk kuasa Tuhan mengubahnya. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah keadaan itu berubah sebelum diri kita sendiri harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan seperti apa? Perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam cara berkata-kata, perubahan di dalam sebuah tindakan. Kita tidak mungkin berdoa meminta sebuah kebaikan daripada Tuhan, namun ada ketidakbaikan yang selalu menjadi kebanggaan dalam diri kita. Kebanggaan-kebanggaan dalam diri kita, misalnya, kita merasa, ini adalah sesuatu hal yang simpel saja. Ini kan kita tidak menyalahi. Toh berkat dari ini kita bisa antar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, sesuatu yang keluar dari keringat kita, yang benar-benar menjadi pekerjaan yang betul-betul memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya. Sementara perkara-perkara yang sifatnya instan, perkara-perkara yang sifatnya mengandalkan kekuatan manusia, itu semua bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu, di pagi hari yang berbahagia ini, saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa kita tidak bisa hidup untuk mengandalkan segala kemauan, keinginan, kekuatan kita sendiri, sebab itu terbatas adanya. Mari kita benahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita membenahi? Kalau selama ini mungkin saudara yang terikat terlalu jauh, membiasakan hidup walaupun sudah punya gaji, tetapi masih terikat dengan perkara-perkara ini. Mari kita mau katakan, saya mau katakan bahwa stop, engkau bapa segala pendusta yang menipu saya dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan keuangan, kelebihan-kelebihan uang, kelebihan-kelebihan duit yang bergelimang untuk menggoda saya tergiur selalu. Mengatakan untuk diri sendiri. Saya mau katakan, sebut nama Anda. Sebut bahwa saya berhenti dari perkara ini di dalam nama Yesus. Waktu saudara katakan buat diri saudara, bahwa saudara berhenti dari perkara itu, dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu saudara harus yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan mengambil alih pikiranmu, mengambil alih sikap dan perilakumu, mengambil alih segala keinginan, kecenderungan hatimu yang ingin melakukan hal yang tidak berguna ini, akan Tuhan selesaikan ketika kekuatan hati saudara percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara melihat bahwa saudara punya sebuah keputusan dari bibir mulut saudara, punya keputusan dari tindakan saudara, punya keputusan dari pikiran saudara, maka saat itu Roh Kudus dengan kuasanya akan mengambil alih penuh di kehidupan saudara, dan saudara akan tenang di dalam Tuhan. Waktu saudara akan tenang dalam Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan bergerak melakukan segala hal dengan berbagai macam cara Tuhan untuk membawa saudara mendapatkan berkat yang baik di hadapan Tuhan, memberkati saudara dengan hal yang luar biasa dari Tuhan untuk saudara. Ini perkara keputusan pribadi saudara dengan Tuhan, bukan keputusan hal-hal atau keadaan atau orang-orang di sekeliling saudara, bukan. Tetapi ini merupakan keputusan pribadi saudara dengan Tuhan.
Saudara pendengar yang terkasih dan berbahagia dimanapun saudara berada, saya mau katakan bahwa yang berikut, ketika saudara sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, saudara tidak boleh sedikit pun membanding-bandingkan sesuatu yang saudara menikmati dari Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan. Kenapa? Waktu saudara membandingkan, disitulah saudara meragukan kuasa Tuhan. Disitulah letak saudara tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengubah segala hal yang di luar dari akal saudara, yang di luar dari kemampuan saudara, yang di luar daripada apapun saudara. Tuhan hanya meminta saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengagungkan Tuhan dengan hidup saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengatakan, membukakan, meletakkan segala hal yang terbaik dalam diri saudara. Dan saudara akan melihat perkara yang ajaib yang satu kepada perkara ajaib yang lain. Apalagi ketika kita hidup di atas tanah peradaban ini. Kita punya banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara tinggalkan semua yang tidak berguna. Sebab roti yang akan hasilnya menjadi hasil tipuan itu akan menjadi kerikil, akan menjadi kutuk, akan menjadi hal yang tidak berguna, baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita, baik berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Milik yang kita peroleh dengan cepat itu tidak akan membawa berkat. Alkitab mengatakan seperti itu. Kembali kepada saudara, apakah saudara beriman kepada Tuhan atau tidak? Ketika saudara beriman kepada Tuhan, lakukanlah langkah-langkah yang menjadi keputusan yang benar. Di waktu yang tepat, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian penyampaian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang,

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So,
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.
2: Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.

ASN sekaligus memastikan setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Hal tersebut disampaikan Domingus saat memimpin apel gabungan di kantor Gubernur Papua Barat pada Senin 7 September 2026. Ia juga menilai kedisiplinan ASN tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap jam kerja, tetapi bagaimana setiap pegawai dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Menurutnya, sistem absensi harus diterapkan secara konsisten sebagai bagian dari evaluasi kehadiran dan bertanggung jawaban ASN dalam melaksanakan pekerjaan. Ia juga meminta pimpinan OPD tidak sekedar

0: Domingus menegaskan pimpinan OPD memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Manajemen pekerjaan yang tidak hanya berjalan baik dapat berdampak terhadap motivasi dan kedisiplinan pegawai. Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah membangun sistem kerja yang terukur, memberikan tugas sesuai tugas fungsi masing-masing, serta memastikan seluruh ASN berkontribusi terhadap pencapaian program pemerintah Provinsi Papua Barat. Domingus berharap penguatan disiplin dan pembagian tugas tersebut dapat meningkatkan kinerja birokrasi sekaligus mendukung kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kabupaten Manokwari kehilangan salah satu sosok yang dinilai telah memberikan pengabdian panjang bagi daerah. Mantan Wakil Bupati Manokwari, Dr. Andes Edi Budoyo, berpulang pada Rabu 9 September sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bupati Manokwari Hermus Indo menyebut kepergian Edi Budoyo bukan hanya menjadi kehilangan bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Manokwari. Pasalnya, almarhum telah menghabiskan sebagian besar perjalanan pengabdiannya di tanah Papua dan secara khusus turut mengambil bagian dalam pembangunan Kabupaten Manokwari. Bupati mengatakan Edi Budoyo merupakan bagian dari masyarakat sekaligus perjalanan pemerintah di Manokwari. Selama berada di tanah Papua, almarhum memilih tetap mengabdikan diri dan menggunakan waktu serta kesempatan yang dimilikinya untuk berkarya bagi daerah. Menurut Bupati, jejak pengabdian tersebut menjadi teladan yang patut dikenang dan diteruskan. Ia berharap masyarakat dapat mengambil nilai positif dari dedikasi yang telah diberikan Edi Budoyo selama menjalankan tugas dan kehidupannya di Manokwari.
1: Tentu atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Manokwari, secara khusus saya sebagai

0: Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya dalam upaya penyelamatan dan pengamatan aset daerah yang berpotensi menghadapi persoalan hukum. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Iputu Gede Astawa, saat penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada Rabu 9 September 2026 yang bertempat di lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat Arfai. Dalam sambutannya, ia mengatakan persoalan gugatan masyarakat terhadap sejumlah aset milik pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi perhatian serius. Sepanjang 2024 hingga 2025, tercatat 3 gugatan perdata terkait aset pemerintah daerah yang telah dikuasakan kepada tim jaksa pengacara negeri Kejati Papua Barat dan seluruhnya berhasil dimenangkan. 3 perkara tersebut masing-masing terkait dengan tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat, tanah dan bangunan UPTD Balai Benih Induk Palawija dan Hortikultura atau BBI PPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat serta tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggek. Iputu Gede Astawa menegaskan keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan hukum dalam menjaga dan mempertahankan aset milik pemerintah daerah dari berbagai potensi sengketa. Menurutnya, kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan pemerintah Provinsi Papua Barat tidak hanya sebatas penandatanganan nota kesepahaman dan nota kesepakatan, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kejati Papua Barat siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta terhindar dari penyimpangan hukum.
1: Potensi sumber daya alam yang sangat besar serta posisi strategis dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap isu yang berkembang dan membutuhkan menjadi perhatian, yaitu maraknya gugatan masyarakat terhadap aset pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang tenggat waktu 2024 sampai dengan 2025 tercatat ada 3 gugatan perdata dikuasakan oleh tim jaksa pengacara negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan dimenangkan, yaitu dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Terhadap tanah dan bangunan laboratorium kantor lingkungan hidup Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terhadap tanah dan bangunan UPTD Balai Benih Induk pada Palawija dan Hortikultura BBI PPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat. 3. Terhadap tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng.
0: Selain menghadapi gugatan yang telah terjadi, Kejati Papua Barat juga membuka ruang kerja sama dengan upaya penataan dan penyelamatan aset daerah yang hingga kini masih menghadapi persoalan, termasuk aset yang dikuasai pihak ketiga maupun belum memiliki sertifikasi. Ia berharap sinergi antara Kejati dan pemerintah Provinsi Papua Barat dapat semakin memperkuat perlindungan terhadap aset daerah sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Polda Papua Barat melakukan penyegaran terhadap sejumlah jabatan di lingkungan kepolisian serta serah terima jabatan 2 pejabat pada Jumat 10 September 2026. Pergantian tersebut dilakukan menyusul adanya keputusan Kapolri terkait mutasi sejumlah pejabat kepolisian. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengatakan jabatan yang mengalih pergantian yakni Kepala Bidang Dokes dan Kepala Bidang Propam Polda Papua Barat. Untuk posisi Kabid Dokes, jabatan tersebut kini dipercaya kepada AKBP Dr. Mansuri yang sebelumnya menjabat Kabid Dokes pada Papua Barat. Yang menjabat pada Kabid Dokes Polda Papua Tengah dan Mansuri merupakan dokter spesialis forensik. Sementara pejabat Kabid Dokes sebelumnya mendapat penugasan ke Polda Nusa Tenggara Barat dengan jabatan yang sama. Sedangkan pejabat Kabid Propam Polda Papua Barat juga mendapat mutasi ke Polda Sumatera Barat. Alfred menjelaskan, khusus jabatan Kabid

0: Propam Polda Papua Barat belum terdapat pejabat definitif yang ditunjuk. Untuk memastikan pelaksanaan tugas tetap berjalan, Kapolda menerbitkan surat perintah dan menunjuk Kombes Pol Gaduk sebagai pelaksana tugas Kabid Propam.
1: Mereka dipindah tugaskan dari Papua Barat, Kabid Propam berpindah ke Polda Sumatera Barat dengan jabatan yang sama sebagai Kabid Propam. Kemudian Kabid Dokes berpindah dari Polda Papua Barat ke Polda Nusa Tenggara Barat juga dengan jabatan yang sama sebagai Kabid Dokes. Untuk pengganti Kabid Dokes di Papua Barat itu adalah Kabid Dokes dari Polda Papua Tengah, yaitu AKBP Dr. Mansuri, spesialis forensik. Dia yang menjabat sebagai Kabid Dokes Polda Papua Barat. Nah, untuk Kabid Propam belum ada pengganti untuk pejabat definitif, sehingga oleh kami selaku Kapolda Papua Barat mengeluarkan surat perintah, kami menunjuk Kombes Pol Gaduk untuk menjabat sementara sebagai PLTS Kabid Propam.
0: Kapolda meminta pejabat yang baru maupun pejabat pelaksana tugas untuk segera melanjutkan program yang telah dijalankan pejabat sebelumnya. Terlebih, pelaksana tugas pada tahun ini telah memasuki lebih dari satu semester dan menyisakan sekitar 4 bulan menuju akhir tahun.
1: Untuk Black September yang kita kenal akhir-akhir ini bahkan marak dibicarakan, khusus di wilayah Provinsi Papua Barat, selaku Kapolda Papua Barat, saya ingin memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Kota Manokwari maupun di kota-kota kabupaten lainnya, agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dibawa sebagai agenda Black September. Saya berharap masyarakat kita lebih cerdas untuk melihat situasi yang berkembang. Kenapa demikian? Karena kalau kita terprovokasi, berarti kita masuk dalam skenario oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita di Papua, khususnya Papua Barat, ini tanah yang damai.
0: Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pejabat yang meninggalkan Polda Papua Barat karena mendapat penugasan di tempat baru. Alfred berharap pengalaman dan hal-hal positif yang telah dilaksanakan selama bertugas di Papua Barat dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas di tempat yang baru.

0: Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang dikaitkan dengan agenda Black September yang belakangan ramai diperbincangkan di wilayah Papua Barat. Ia mengingatkan warga agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta tidak mengambil tindakan berdasarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, situasi keamanan dan ketertiban di Papua Barat harus tetap dijaga bersama. Masyarakat diminta menyikapi setiap informasi secara bijak dan tidak mengambil tindakan berdasarkan isu yang belum jelas keberadaannya. Ia menegaskan, kepolisian tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi, namun penyampaian pendapat harus dilakukan secara melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memiliki persoalan maupun kepentingan tertentu dapat menyampaikannya kepada instansi atau satuan kerja yang berwenang. Kepolisian juga siap membantu memediasi apabila aspirasi tersebut membutuhkan pertemuan dengan pemerintah maupun instansi terkait. Ia juga mengingatkan agar aksi unjuk rasa tidak berubah menjadi pemalangan jalan atau tindakannya mengganggu kepentingan umum. Ia menyebut sebelumnya terdapat sejumlah titik pemalangan yang berdampak terhadap aktivitas warga di Manokwari.
1: Untuk Black September yang kita kenal akhir-akhir ini bahkan marak dibicarakan, khusus di wilayah Provinsi Papua Barat, selaku Kapolda Papua Barat, saya ingin memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Kota Manokwari maupun di kota-kota kabupaten lainnya, agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dibawa sebagai agenda Black September. Saya berharap masyarakat kita lebih cerdas untuk melihat situasi yang berkembang. Kenapa demikian? Karena kalau kita terprovokasi, berarti kita masuk dalam skenario oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita di Papua, khususnya Papua Barat, ini tanah yang damai.
0: Kapolda memastikan aparat keamanan akan tetap memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap aksi masyarakat yang dilakukan sesuai dengan aturan. Bahkan, kepolisian akan membantu mempertemukan massa aksi dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap tuntutan yang disampaikan. Namun, terhadap aksi yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dan merugikan masyarakat umum, Kapolda menegaskan kepolisian akan mengambil langkah tegas. Lembaga Penyiaran Publik Radio Indonesia atau RRI menggelar RRI Fest secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kegiatannya dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Menjadi momentum bagi RRI untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, termasuk melalui pelaksanaan RRI Fest pada Sabtu 5 September 2026 bertepat di halaman kantor RRI Manokwari. Kepala Stasiun RRI Manokwari, James Awae, mengatakan RRI Fest merupakan bentuk nyata kehadiran RRI di tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan RRI melalui siaran, sehingga kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk membangun kedekatan secara langsung. Selain menjadi ruang interaksi, RRI Fest juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya donor darah, pengobatan gratis, serta pasar UMKM. James menyebutkan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, kementerian atau lembaga, stakeholder, sponsor maupun masyarakat di Papua Barat.
2: Yang diselenggarakan secara serentak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kurang lebih hampir 100 stasiun di luar stasiun produksi di berbagai kabupaten kota di tanah air. Hari ini secara serentak akan melaksanakan RRI Fest dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Pelaksanaan RRI Fest bertujuan untuk memberikan kedekatan terhadap masyarakat. Ketika kami hanya berada di belakang mikrofon, hari ini kami membaur bersama dengan masyarakat melalui suatu harmonisasi yang indah dengan masyarakat.
0: Jeff juga menyampaikan aspirasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan RRI Fest di Manokwari. Ia berharap semangat kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan di Papua Barat. Sementara itu, perubahan cuaca yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan turut memengaruhi rangkaian acara. Meski demikian, kegiatan tetap menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 RRI sebagai wujud komitmen lembaga penyiaran publik tersebut hadir untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. RRI Fest diharapkan tidak hanya menjadi perayaan ulang tahun RRI, tetapi juga memperkuat hubungan antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan sosial, pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Papua Barat mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di LPP RRI Manokwari dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio ke-81 pada Sabtu, 5 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor RRI Manokwari tersebut mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Tema tersebut dinilai sejalan dengan semangat pembangunan di Papua Barat yang membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Nancy Titi Weiser mengatakan, RRI selama 81 tahun telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, RRI juga memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat di Papua Barat. Nancy menyampaikan pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI atas dedikasi selama ini, khususnya RRI Manokwari yang dinilai konsisten menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan RRI Fest 2026 tidak sekedar menjadi ajang olahraga bersama, namun juga menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Selain kegiatan olahraga dan kebersamaan, RRI Fest 2026 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, termasuk akses pangan terjangkau, pemeriksaan kesehatan gratis, serta donor darah.
3: Melalui kegiatan RRI Fest 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Tema ini sangat relevan dengan semangat pembangunan yang kita jalankan bersama di Papua Barat, yaitu semangat kebersamaan lintas elemen masyarakat untuk mewujudkan daerah yang maju, sehat, dan sejahtera. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik telah 81 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara, menjadi corong informasi yang menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk menjangkau pelosok-pelosok tanah Papua, khususnya kita yang ada di Papua Barat. Selama puluhan tahun itu pula, Radio Republik Indonesia tidak pernah berhenti, telah menjadi mitra strategi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya kita.
0: Nancy menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat. Ia mengajak pemerintah, sektor swasta, atau komunitas untuk terus menghidupkan semangat kepedulian sosial secara berkelanjutan. Peringatan Hari Radio ke-81 melalui RRI Fest 2026 diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik sekaligus ruang kolaborasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Papua Barat. Semarak RRI Fest 2026 tuai apresiasi dari berbagai kalangan, reporter Ria Tatontos melaporkan.
4: Pelaksanaan RRI Fest 2026 di Manokwari berlangsung meriah dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kegiatan yang digelar di RRI Manokwari pada hari Sabtu 5 September 2026 dipusatkan di halaman kantor RRI Manokwari. Mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, RRI Fest 2026 menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari pagelaran budaya, senam sehat bersama, pasar murah, bazar UMKM, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis hingga berbagai door prize. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat Muhayan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RRI Fest 2026. Ia menilai rangkaian kegiatan yang dihadirkan RRI memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas sekaligus mendapatkan manfaat secara langsung.
5: Terima kasih, luar biasa kegiatan RRI Fest tahun 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi. Mudah-mudahan ke depan ini lebih baik, dan pada hari ini kita melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari ada UMKM, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya, termasuk pembagian juga door prize. Kami kantor wilayah mendukung semua lebih lanjut dan ke depan sukses lagi dan sukses mengudara selalu.
4: Sementara itu, Kepala Kantor SAR atau Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, menilai RRI Fest berlangsung meriah, menarik, dan semakin menunjukkan kedekatan RRI dengan masyarakat. Ia secara khusus mengapresiasi pemeriksaan kesehatan gratis yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
6: Acaranya sangat meriah, bagus, dan masyarakat. Lagi saya sekarang sudah habis kesehatan gratis nih. Mantap sekali RRI, masyarakat sekali. Terima kasih RRI, sukses selalu.
4: Apresiasi juga disampaikan Kepala BMKG Kelas 2 Rendani Manokwari, Cipta Utama. Ia berharap kegiatan RRI Fest dapat terus dilaksanakan dengan konsep yang semakin meriah dan mampu melibatkan masyarakat lebih luas.
7: Terima kasih RRI, terima kasih pada acara hari ini sangat meriah, mantap lah, sukses. Harapan berikutnya semoga kedepannya lebih tambah-tambah meriah lagi.
4: Salah satu masyarakat, Abdul Rahim Siregar, turut mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest, terutama layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, ditambah dengan pagelaran budaya dan berbagai kegiatan hiburan lainnya.
8: Sangat-sangat bagus, sangat menarik untuk kegiatan RRI, terutama saya apresiasi pemeriksaan kesehatan gratis, karena itu memang sangat penting rupanya. Dan saya jarang sekali mengus seperti itu. Kemudian untuk pentas seni dan sebagainya cukup bagus, mudah-mudahan ke depan RRI akan lebih jaya lagi. Tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Para peserta dan masyarakat berharap RRI Manokwari terus menghadirkan kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat Papua Barat. Semangat tersebut sekaligus memperkuat peran RRI untuk terus hadir, memberikan informasi, menghibur dan melayani masyarakat melalui semangat sekali di udara, tetap di udara. Dari Manokwari Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyongsong Hari Bakti Radio ke-81, LPP RRI Manokwari menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui gerakan pangan murah yang berlangsung di halaman kantor RRI Manokwari. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi dan warga berdatangan dengan membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Beras menjadi salah satu komoditas yang paling banyak diburu masyarakat. Di tengah kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah bahan pangan, selain beras, masyarakat juga dapat memperoleh minyak goreng, gula, telur, bawang, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Salah seorang warga ini mengaku sengaja datang ke lokasi gerakan pangan murah untuk membeli beras karena persediaannya di rumah telah habis. Menurutnya, kegiatan seperti gerakan pangan murah sangat dirasakan manfaatnya masyarakat, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
9: Ini beli beras. Kalau ini sih, kalau pas kehabisan saya beli di Orchid kan lain harganya. Ini kan murah, Rp60.000. Jadi tempat lain kan lebih tinggi.
10: Selisih berapa?
9: Ada kadang Rp7.000, ada yang kadang Rp15.000. Ya, gitu. Jadi lumayan kan Rp15.000. Nah. Ya, kita senang lah bisa membantu masyarakat yang ekonominya rendah gitu. Dengan harapan sering-sering aja lah.
0: Gerakan pangan murah yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan RRI Manokwari menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya mendapat bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, namun juga memperoleh ruang untuk tetap mencegah daya beli di tengah dinamika harga komoditas pangan di pasaran. RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka menyongsong Hari Bakti Radio ke-81 menjadi momentum bagi RRI terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung.

0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manokwari kembali membuka audisi Bintang Radio 2026 sebagai wadah bagi generasi muda Papua Barat untuk
1: banyak melahirkan penyanyi-penyanyi hebat di eranya sejak tahun 50-an.
0: Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI dalam memberikan ruang kepada generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan bernyanyi sekaligus menjaring talenta terbaik yang nantinya dapat mewakili Papua Barat dalam tahap kompetisi berikutnya. Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari mengatakan Bintang Radio memiliki sejarah panjang dalam perjalanan musik dan penyiaran di Indonesia. Sejak tahun 1950-an, ajang tersebut telah melahirkan banyak penyanyi berbakat yang kemudian berkiprah di industri musik tanah air. Ia menambahkan pelaksanaan Bintang Radio merupakan bentuk komitmen RRI untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua Barat, agar dapat berkompetisi dan mengembangkan kemampuan vokalnya. Menurutnya, para peserta harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan potensi yang dimilikinya.
1: Banyak melahirkan penyanyi-penyanyi hebat di eranya sejak tahun 50-an. Untuk itu, Radio Republik Indonesia terus mendorong potensi-potensi generasi muda melalui olah vokal dalam Bintang Radio, dan ini menjadi suatu komitmen lembaga penyiaran publik untuk terus mendorong generasi muda dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote untuk berkompetisi dalam olah vokal. Dan saya harapkan kepada adik-adik sekalian, mari kita tunjukkan yang terbaik dalam bidang olah vokal, ya, agar supaya Anda bisa mewakili Provinsi Papua Barat.
0: Hasil audisi selanjutnya akan melalui proses seleksi untuk menentukan peserta terbaik yang akan mewakili wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya pada kompetisi Bintang Radio di tingkat berikutnya. Kepala Stasiun RRI Manokwari juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar menjadikan ajang tersebut sebagai pengalaman untuk terus mengasah kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam bidang tarik suara. RRI Manokwari berbagi kasih sambut Hari Radio ke-81, reporter Riata Tontos melaporkan.
2: Dalam menyambut Hari Radio ke-81 tahun, LPP RRI Manokwari melakukan anjang sana ke Sekolah Pendidikan Guru Jemaat atau SPGJ Lahairoi, Selasa 8 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa sembako sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan. Kepala LPP RRI Manokwari, James Awaih, mengatakan, anjang sana tersebut tidak semata-mata dilihat dari besar kecilnya bantuan yang diberikan, tetapi lebih kepada ketulusan hati untuk saling berbagi dan mengasihi. Menurutnya, nilai utama dari kegiatan sosial bukan terletak pada nilai barang yang diberikan, melainkan pada kepedulian dan kehadiran untuk membangun kebersamaan dengan sesama. Ia juga mengingatkan para siswa untuk tidak hanya mempersiapkan kemampuan akademik, tetapi juga tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurutnya, pendidikan dan kehidupan spiritual menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan ke depan.
3: Lembaga penyiaran publik tahun-tahun untuk berbagi kasih terhadap pelayanan di sini tidak dinilai dari sisi barangnya atau nilai barang yang ada besar kecilnya, tapi yang utama dalam hatinya itu, ya, karena dia yang sangat penting, hati itu yang perlu dipersatukan, ya, untuk saling memberi, saling mengasihi satu dengan lain. Bukan karena jadi si barangnya, nilai barangnya, tapi utama adalah hati.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SPGJ Lahairoi, Pendeta Wendy Tambunan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan RRI Manokwari. Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bukti nyata kepedulian yang dilakukan RRI ke sekolah tersebut dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Radio.
4: Dan kami hanya bisa berdoa semoga Tuhan yang akan membalas dan Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan Bapak Ibu. bagi kami persembahan ini adalah menjadi berkat bagi kami ada kepedulian dari Bapak Ibu bagi kami.
2: Wendy menyebut bantuan yang diberikan menjadi bentuk dukungan bagi lembaga pendidikan yang sebagian besar peserta didiknya berasal dari berbagai kampung di tanah Papua. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan dan kebersamaan antara RRI Manokwari dengan SPGJ Lahai Roy. Wendy juga mendoakan agar seluruh rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio ke-81 tahun yang dilaksanakan RRI Manokwari dapat berjalan lancar serta terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat, Septinus Mangga Bro, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Anjang Sana LPP RRI Manokwari dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio ke-81. Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian dan kepedulian RRI terhadap penyandang tunanetra. Septinus mengatakan perhatian yang diberikan jajaran RRI memiliki arti penting bagi Pertuni dan keluarga. Ia menyampaikan terima kasih sekaligus berharap kebaikan yang diberikan dalam kegiatan tersebut mendapatkan balasan dari Tuhan.
5: Ya, saya Septinus Mangga Pro, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, Papua Barat, menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah datang mengunjungi kami di tempat ini. Kami tidak bisa dapat membalas semua ini, tapi biarlah Tuhan yang punya berkat, memberkati Papua Barat semua. Amin. Terus, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81, biar RRI menjadi pemersatu bangsa dan mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Selamat buat RRI, sukses selalu, tetap jaya di udara.
0: Memasuki usia ke-81, Septinus turut menyampaikan ucapan selamat kepada RRI. Ia juga berharap RRI dapat terus menjalankan perannya sebagai media publik yang menyatukan masyarakat dari berbagai wilayah dan latar belakang. Memasuki usia ke-81 tahun, Lembaga Penyiaran Publik RRI Manokwari terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat. Hal dikatakan oleh Kepala Stasiun RRI Manokwari James Awai saat penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka Hari Bakti Radio ke-81 pada 11 September 2026 yang bertepat di Studio Multipurpose RRI Manokwari. Dalam sambutannya, ia mengatakan pembenahan dilakukan dengan memperluas jangkauan siaran, termasuk menghidupkan kembali pemancar stasiun produksi RRI di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, RRI Manokwari juga akan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah di sejumlah kabupaten untuk memperkuat akses masyarakat terhadap informasi publik melalui siaran RRI. Menurutnya, penguatan jaringan dan jangkauan siaran menjadi bagian penting dari komitmen RRI untuk memastikan informasi pembangunan dapat diterima masyarakat, termasuk di wilayah yang selama ini memiliki kebatasan akses terhadap layanan penyiaran.
6: Seiring dengan memasuki usia 81 tahun dan kita akan menapaki 82 tahun, khusus untuk RRI Manokwari, terus berbenah diri, memperluas jangkauan, dan akan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari, baik lembaga pemerintah, kementerian lembaga, adat, dan lain sebagainya. Saat ini kami sudah berusaha untuk menghidupkan kembali pemancar stasiun produksi di Bintuni, dan dalam waktu dekat juga kami akan berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari Selatan. Tapi yang jelas kita akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai multi platform, baik itu RRI melalui rri.co.id, media sosial dan lain sebagainya. Saat ini mungkin Bapak Ibu membaca berita RRI. Selain mendengar radio, saat ini sudah banyak beredar di media, di berbagai platform RRI Manokwari, berita tentang aktivitas atau potensi-potensi pembangunan di Manokwari. Saya apresiasi kepada kawan-kawan sekalian, terutama staf saya yang sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.
0: Di sisi lain, RRI Manokwari juga terus meningkatkan pelayanan melalui berbagai platform digital. Informasi tidak hanya disampaikan melalui siaran radio, tetapi juga melalui situs rri.co.id, media sosial, serta berbagai kanal digital RRI Manokwari. James juga mengapresiasi seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Manokwari yang terus bekerja memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
6: Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai multi platform, baik itu RRI melalui rri.co.id, media sosial, dan lain sebagainya. Saat ini mungkin Bapak Ibu membaca berita RRI, selain mendengar radio, saat ini sudah banyak beredar di media, di berbagai platform RRI Manokwari, berita tentang aktivitas atau potensi-potensi pembangunan di Manokwari. Saya apresiasi kepada kawan-kawan sekalian, terutama staf saya yang sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.
0: James berharap seluruh jajaran RRI Manokwari dapat terus meningkatkan pengabdian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Ia mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Manokwari untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder di Provinsi Papua Barat.
7: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Warabudaya Manokwari.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli,

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya di

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Selamat pagi Pak Cemace. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Program 1 Manokwari untuk mengikuti ibadah siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dan jangan kemana-mana, tetap di 96.7 MHz Program 4 Manokwari, suara budaya Manokwari.